assalamu alaikum na isa kan gite min dia ga karkara undu isri undu ba dora de cerga ga no ga nar kalkal gite no abar ngam no ngusandu tala medri men kan nar masen ha gara ke gara ka ga dun ki gara ka mo laro ido di be ngar do aje ko radio sundu aji jima ngara itan ngar bi cha ga bandre di yu kam mutra na abar ngam no ngusandu ho munga da ya dung na tal na mo ka sarga mutra na abar ngam no ngusandu ho mi ma cha ralla ngi cerga de ne rangar kita jadi kalau la lunga chanda mikro gapi apa nama nama sendu terang itu ni mungkin kami cara orang tangga lumbu lumbu chanda aja kalau ibu ramah mat mumi tapi kalau kamu kau balik nama kabin teknik nama balik nama hatung kau mana orang terang nama orang sendu kabin teknik.

Ant kendoi kadin dogi ya intai. Jatsi kafe kadan yi kendoi ya intai. Jatsi yang sekada kadi se ya intai.

rasina via ke tajiro sot to kaglu hasko kat momwa made sisi ke tasara mangi kunang mangi so ke tajiro sot ngan ke doti ku jogi di kogi umar itris umar nina wasisi made ke tabula lama tama sisi ngan mangasia ke kutmi kali momwan made sisi tajiro sot la de mangata robe eri mandai kadsi mama de si pao gotlai be mangka de beri si getola inga ini mangi so ngan doti ku so mana bisit naji ke dobe tu go naji dobe ta mu ku mangam tol tambiri si Dena undum daga bari ne sawe ko yang kreyo regisseur d'antenne bay Hassan Alifa Micro Lionel Nomengar marsipak takla gir jawine kum jike kete